0: Naye bannange mwe temusobola kusirisa ku mwana yaganye mumutere ko radio sapiensia
1: kyenda munnya katonye senya fama enkuluze y'amagezi

0: wa makali Abraham laganya omukuru w'ekibi nacho kumusamu ekiti wanokumulira ye nabali mudirira
1: laganya sebu
0: katonda atandise mugwe omulimu omulungi yennyini yakumalirize
1: amina.

0: sudah tahu bagaimana saya sendiri. Kami dalam perjalanan seperti ini, kita
1: ingin mengucapkan

0: sipiki yange wedde. Mbagalize ngende nungi, mutambule bulungi n'abagole baffe, ate abagole tubaagaliza obudde obulungi. Omwezi mulamba mujja kubeera mukuwummula bwe gunaggwaako nga mujjanga mubawuulira kye munaalaga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.
1: Naye bannange mwe temusobola kusirisa ku mwana yagaanye mumutere kubeddirisa piensia
2: tenda munya katonyesenya fama
1: enkuluze y'amagezi ffe kyenda munya katonyesenya fama.

Radio 10 Kinesia Music Station. Umusiki ogukusinza n'okutenderesa. Umusiki okuweesa Katonda ekitiibwa. Emikisawo endala Radio 10 Kinesia kyenda mu nnyakati mu yensi nnyafamba enkuluze y'amagezi ensulo y'omusiki n'ebyo.